0: Zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu une zvivindi zvekuda kufugadzira repanhu une zvivindi zvekuda kupfuura panopera muganhu une zvivindi asi zvivindi zveiko seiko pacho paropafadzwa pacho pakabatanidzwa pacho pakatangwa imba ndopanotamba imba mwari nanhasi anenzwisisei waiva nekuita magadzi samakaronga imukuti zvimiswe aiwa imbodya sipunu yenyatsi imbodya sipunu yenyatsi tori newako wanoti wako amaekulekachi people invest womu kuda munhu iwe you wrestle wobva waruma poita maechos poita anyungu
1: poita maechos
0: tumai meni iro vemunhu
1: iro vemunhu
0: musha unotsva tumai benji aro vegods apafeya muti unowa makatinzwira mumanzwira patakarwira mumabira amana marira asi kugara kuzvanzika padikita renyu mirai kure kumusha kwenyu munhu wese vanoti vanoisa munhu pamenyu kusvika jesu vadzoka ngatirangane pachedu umwe wedu aiwa une zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu mugovera usvika chishanu une chowera une musikano zvichakudzokera ingopakama taimu unoda zvekumaraini asi chadambuka twain.

Pane kamudara so kanezera nemi ane kamukadzi kari kuda kuadi chero ikandirepu kesi tonovhara kesi dzoti anzi kuda kujajiwa pari kuda kugadiwa makabuda basa emimovu zvinovani mukuriritira mhuri dzedu tinowandira sipo zvichauya ini zvakabva zvinogadzirwa asi munyama une

va a ser así, esto va a ser así. Ndona kuti zviri kutaura baba zvine musoro. Asi kuti matauriro avari ngoitana zvavo ndo asina musoro yekuti vari kuneka kukakavadzana. Hapana chakamboipa kunyoresa mwana wake paimba. Munozviziva here kuti iwewe ma ini ndikarora mukadzi, mukadzi iye akafa. Ndikatora umwe mukadzi ndiye anenge amuridzi wepamba ipapo. Mutemo ndo zvava kuti ngotaura mazuva ano kuti mukadzi wauchazvitora ndiye anenge amuridzi wepropati. Saka handioni kuti zviri kutaura mai kuti girlfriend zvinoshanda, hazvishandi. Asi kuti zviri kushanda apa ndezvekuti baba vari kutaura nezvemwana wavo wavangaita negirlfriend.

0: to 6 p.m. Weekdays only. Yah FM 91.8.
1: Vacheri vegoride, hei no nyaya kanaka. Kana uine mugodi wegoride, uine mapepa ako akakwana. Une mukana wekusanganiswa nevanhu vanogona kukubatsira nemari, equipment, kana neruzivo maererano nekuchera zvinoita kuti ubate mari. Kana uri mucheri wegoride, angade zvimwe zvezvinhu zvarewa izvo. Fonera Goda Moyo pa number dzinoti 0778-121-819. Kana tafadzwa pa 078-433-4770. Minex inoti mucheri wegoride